0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat na lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu, tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
1: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah El Cobra FM.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Sudah jam 8 pagi LKGR. Kita mau ngobrolin soal racik kita, ramalan aci. Kita sudah share ataupun publish indikator gambar gambarnya.
1: Iya betul.
0: Gambar gitu.
1: Gambar.
0: Gambar itu kayak goyang gambar gitu ya.
1: Ah, goyang dompet itu enggak?
0: Enggak, ngebor maksudnya. Boleh, ya boleh. Gambarnya udah ada. Itu gambarnya mirip-mirip seperti biasa. Ada gambar bunga-bunga di taman.
1: Diam dalam menggoda. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bunga-bunganya ada dua. Ada satu yang vas bentuknya di dekat laut. Satu lagi dibawa orang naik sepeda.
0: Kayaknya itu tembok deh, Yud.
1: Tembok ya?
0: Iya. Okay, dia tembok. Tumbuh di sela-sela tembok gitu.
1: Oh iya, tembok ini. Tembok. Saya kira vas.
0: Jadi dia tumbuh di sela-sela tembok gitu sendiri. Terus ada juga di gambar yang kedua itu adalah bunga-bunga yang dipegang sama seseorang gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak itu habis metik dari yang itu sih. Metiknya itu yang di tembok itu.
1: Oh iya benar.
0: Dibawa pergi mungkin. Ya, iya. Tinggal pilih kok, guys. Pilih gambar satu atau
1: akan ditentukan selama seminggu ke depan.
0: Yes.
1: Benar kan? Dan kalau misalkan Anda sudah menemukan pilihan terbaiknya, jadi silakan langsung aja gabungan via Instagram di @elkogafm atau bisa gabungan via Facebook di Elang Kosa Gagana.
0: Iya, boleh juga WhatsApp kita ya di 081236155969. Masih ditungguin, nanti akan kita coba cek peruntungan Anda, ngeracik masa depan Anda.
1: Waduh.
0: Ya. Pagi hari ini di Elko Gafreshi Morning bersama Mika Karisa
1: dan Yurak Suma.

0: 96.6 Koga Radio Bali. Biar gak masuk penjara dan gak bingung-bingung, langsung saja kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berusaha dengan modal yang potensial berkembang. Jadi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Dan di dalam kampus yang satu ini, Alkogers, ternyata ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A. Tentunya bisa banget nih Anda pilih ya. Yang pertama itu ada agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah ya. Nah, yang kedua itu ada prodi peternakan nih. Ini prodinya enggak kalah asik ya, karena di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sangat sesuai sekali dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga itu ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu pastinya mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang terakhir itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan, tentunya berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segar Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Wih, semuanya keren-keren ya prodinya, Alko Garcia. Dan alasan lainnya kenapa harus memilih kuliah di sini, tentu saja karena staf pengajar dan juga tidak kalah keren, tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampus, wih, kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, free wifi dengan akses internet super duper cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwan Sudiarta MP di 081-338-665-310 atau Doktor Indengah Mulyarta SSC MSc di 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
6: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 Kogeri Radio Bali. Sudah saatnya kita beberkan hasil racik kita.
1: Ini
0: kenapa saya ngomongin gitu, Pak?
1: Mantap,
0: habis kena kopi langsung. Ah.
1: Aduh, hari ini kita akan racik.
0: Ya ampun, saya ditraktir kopi sama Yuda Kogeri. Baik banget ya hari ini. Mau ditraktir ngomongin Yuda.
1: Emang ada nama kata traktir dengan nama saya Yuda traktir ke semua gitu. Nah, ini kebetulan ada rezeki ya, guys. Yeah. Jadi kita tidak boleh pelit-pelit kan ya. Biasanya juga saya lebih banyak di traktir kok.
0: Langsung mabuk saya.
1: Langsung mabuk kopi. Baiklah, kalau kita lihat sekarang dari racikannya Mika, nah, ini udah dapat nih efek kopi, jadi racikannya lebih cedang sekarang ya untuk kebaca ini.
0: Gak tuh?
1: Yang gabungan ini banyak, ada dari Roni, kata Roni milih gambar kedua. Kemudian ada dari Ayu, Ayu juga kata milih gambar kedua. Dan ada juga dari Rani, tadi ada Roni, ada Ayu, sekarang ada dari Rani. Rani milihnya gambar pertama katanya. Oke, gambar pertama, gambar kedua. Di sana ada siapa lagi?
0: Ada Ayu Puja, Ayu Puja yang milih gambar pertama. Adi Suputra juga, Adi Suputra sih milihnya gambar kedua ya.
1: Kedua ya, oke.
0: Ada Dwina, hai Dwina. Dwina milih gambar yang pertama. Ada Hari. Hari Purnama Dewi bukan ya?
1: Atau mungkin hari Rabu.
0: Hari-hari seperti biasa.
1: Hari-hari
0: pilih gambar yang pertama sih. Oh, balance sih yang milih gambar pertama atau gambar kedua, tapi lebih banyak kan yang kedua sih sepertinya ini ya.
1: Waduh, kalau gitu kita boleh dong bacain yang kedua dulu.
0: Boleh banget. Yuda enggak milih nih.
1: Aduh, enggak berani saya milih. Friki, sangat bebas kali Friki ya.
0: Iya, yang milih gambar nomor 2 sepertinya selama seminggu ke depan Anda akan melakukan hal-hal yang memang benar-benar sesuai dengan hati nurani Anda.
1: Wah, apakah ini termasuk hal-hal negatif?
0: Iya sih ya. Cuma ya dikontrol aja sih benar, Kak Geres, benar. Ya, karena memang kadang-kadang apa ya, batin manusia itu nggak selalu positif gitu. Betul, dalam artian betul. Ya kita masih manusia, kadang baik buruk itu selalu ada. Dan misalnya nih yang selama ini berhemat gitu ya, tiba-tiba selama seminggu ke depan itu pengen beli ini itu gitu, uangnya kepake
1: kemana-mana gitu ya,
0: ya kan. Kalau misalnya dalam masih ranah yang positif kan oke lah, itu menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau misalnya kebanyakan juga belanjanya, jadinya impulsif dan boros.
1: Benar.
0: Gitu, kecuali memang udah di budget Kogers, itu berkaitan dengan uang. Terus juga kayaknya ada unsur romansnya juga.
1: Oh,
0: bagi ya? Yang perempuan-perempuan nih yang masih single atau mungkin yang sekarang itu masih ya belum menikah lah ya, belum sah lah ya statusnya kayak gitu.
1: Benar.
0: Jadi masih dalam masa pencarian, ini akan lebih, kalau orang Bali bilang lagas ya.
1: Lagas. Oke. Okay.
0: Coba terjemahkan itu ya, gimana ya?
1: Langsung dan gas.
0: Nunggu-nunggu aja nih hawa-hawa segar dari si laki-lakinya gitu ya, buat deketin. Ini enggak, yang milih gambar nomor 2 ini bakal menginisiasi pendekatan duluan.
1: Oh iya, jadi tidak lagi menunggu-menunggu gitu ya.
0: Iya. Di satu sisi ini bagus, tapi di satu sisi juga tergantung cowok yang dideketin.
1: Okay.
0: Kalau misalnya tipikal cowoknya sangat amat terbuka sekali pemikirannya dan suka didekati, bagus gitu.
1: Bagus.
0: Tapi kalau misalnya enggak, tipikalnya dia yang ngejar, terus tiba-tiba ada cewek yang deketin dia gitu ya, ngabarin dia ataupun nge-like story-nya, habis itu muncul terus berada dalam peredarannya si cowok, bisa aja beberapa cowok ini bikin dibuat ilfil atau
1: ilfil,
0: merasa
1: ya?
0: Nggak nyaman itu sih.
1: Oh gitu, jadi bisa kayak gitu ya?
0: Bisa.
1: Nggak semua orang suka dibuatkan inisiatif ya?
0: Iya. Ada tipikal yang begitu gitu.
1: Okay.
0: Jadi harus dicek dulu jenis pria ataupun laki-laki yang Anda mau lagasin ini kayak gimana ya, Kak Geres ya?
1: Cek prianya beneran pria.
0: Kadang ketika kitanya udah kayak menunjukkan diri di peredarannya dia gitu. Dia ternyata ilfil. Loh, kok ilfil sih, kita udah se-bervalue ini loh gitu. Dan mau loh untuk ya menginisiasi duluan pertemuan gitu kan, nah, ya. Pertemuan, pendekatan, dianya nggak mau, jangan-jangan ya. Ada sedikit kelainan ya kok.
1: Awas nanti dapat piagam. Itu kalau nomor dua ya.
0: Nomor dua itu semangat ya untuk yang kayak akan bergerak lah di minggu-minggu
1: depan ini.
0: Ya.
1: Oke, okay. Kalau sekarang yang nomor satu.
0: Nomor satu ada yang sepertinya di keep ya, di keep dalam diam dan diolah setiap malam.
1: Dikit dalam diam.
0: Dikit
1: oh, ditahan.
0: Dikit dalam diam dan diolah setiap malam. Ya udah, mukanya udah.
1: Ini filosofis banget.
0: Dalam artian ya gini Yun, ini yang milih gambar pertama sepertinya ada rasa-rasa tertentu yang gak pengen dibagikan ke orang lain. Muanya cukup kompleks lah ya yang dialami. Cuma setiap malam sebelum tidur itu kayak berkecamuk gitu loh. Nah iya. Kayak gitu. Jadi tipikalnya mesti punya sih satu orang yang diajak ngobrol. Walaupun memang sebenarnya ini bagus ya untuk ngolah rasa sendirian, kayak mandiri banget ya.
1: Mandiri.
0: Cuma memang perlu ada yang diajak ngobrol sih. PR-nya adalah mencari orang itu atau sarana untuk menyalurkan apapun kecamuk rasa dan pikiran. Wih, itu. Iya ya, biar nggak kebebel sendirian ya kok Ger. Spare-nya itu, karena kalau misalnya Anda nggak nemu orangnya atau nggak nemu sarana untuk berbaginya, misalnya ada orang yang berbaginya itu dengan nulis di threads gitu ya.
1: Betul.
0: Sekarang kan zamannya gitu ya. Atau mungkin apa ya jenis-jenis contoh kita berbagi itu, mungkin bikin karya atau apapun itu, masak atau apalah gitu ya. Itu penting sih, jangan sampai disimpan terlalu lama sendiri, nanti nanti berkerak nanti di dalam diri Anda.
1: Susah nanti kalau udah berkerak tuh bersih ya.
0: Nanti sakit, nanti kiset, nanti
1: lemet cerjukut.
0: Iya, itu sih yang pilih gambar pertama PR-nya ya.
1: Oh, ini berarti dualisme lagi ya. Ada yang pertama tuh eksternal banget.
0: Iya, iya. Yang bergerak gitu ya.
1: Bergerak gitu. Yang lain satu internal banget. Kalau motor tuh itu rantai, yang kedua tuh yang rantai mesin segala macam. yang nomor satu ini isi bensin ya. Si bensin sampai bergerak gitu ya.
0: Mungkin mereka berdua harusnya saling ketemu ini ya, yang milih gambar satu dan gambar dua ya.
1: Bisa jadi ya.
0: Iya, iya.
1: Wah, coba nanti mulai nyari pohon bunga di samping tembok ya.
0: Iya, iya.
1: Nanti coba tahu nanti pas lewat ada orang bawa sepeda sambil bawa pohon bunga ya. Oh, benar.
0: Jodoh ada itu.
1: Woi, luar biasa. Jodoh itu yang pakai minum kopi. Hah? Godoh itu.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Semoga apapun yang kita sudah bahas di sesi racik, terus berisik juga, itu bermanfaat buat Anda.
1: Betul dong, pasti bermanfaat nih. Ini kita seperti reminder LKGR. Kalau yang kemarin rasanya terlalu terburu-buru, dikip untuk diolah dulu. Kalau kemarin terlalu lama diam, waktunya bergerak.
0: Oh iya, iya, iya. Tiap orang beda-beda ya. Kita nggak bisa samakan jalan kita dengan jalan orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, kamu kok nggak gini? Kamu kok nggak gitu?
1: Kamu aja nggak gini?
0: Ini ngelawan ya, kaget sek,
1: emang kamu gitu? Ya, apa lah yang aja berantem ya. Tapi dia dulu sih mulai duluan.
0: Iya ya. Kan, tapi tapi itu ya kuncinya adalah harus orang lain yang mulai duluan, jangan Anda. Karena kalau misalnya Anda yang mulai duluan, Anda nyebelin.
1: Nyebelin. Anda yang punya masalah berarti.
0: Iya.
1: Tapi setidaknya kalau dia mulai duluan, Anda bisa balas dua kali lipat. Ya kan alasannya jelas, dia mulai duluan.
0: Tapi tergantung mulai duluan apa ya konteksnya. Mulai duluan yang seperti yang kita bilang barusan, yang nyebelin itu, ya gak boleh. Jangan
1: gak boleh
0: ngerecokin urusan orang namanya.
1: Jangan itu ya, dikit-dikit harus bilang seperti itu. Padahal belum tentu kan sesuai ya.
0: Tapi kalau mulai duluan deketin orang boleh ya.
1: Iya boleh, nanti boleh. Kan responnya dua kali lipat
0: ya. Gitu kan.
1: Cara di sini.
0: Nyeletuk aja ya.
1: Nyeletuk aja, guru. Saya tidak mau berdosen dulu.
0: Udah jam 9 pagi. Waktunya Mika Karisa pamit dari Alkoga Fresh Morning.
1: Yudang semua juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye.
2: Six point nine. El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

Ini ditemenin sama Kiki Widanti di Ajang Wacana Seputar Wanita. Seperti biasa sampai jam 11 siang kita akan bahas seputar kecantikan. Stay close.

Semuanya semangat ya dalam menjalani aktivitas. Gedebak-gedebuk gitu kan. Tapi gian gitu kan, gajinya masih OTW. Ya, semangat aja pokoknya ya. Pasti bakal dapat gaji semuanya ya. Kalau udah dapat gaji, boleh tuh di wishlist apa-apa aja, diplot-plotkan keuangannya sekian masuk berapa, terus juga berapa persennya masuk kemana, seperti itu ya. Jangan sampai uang gajinya habis duluan tapi kebutuhan-kebutuhan yang urgent itu belum sempat direalisasikan ya. Semangat deh untuk Anda semua Alkoegers. Kiki Widanti hadir lagi ke tengah ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita pada pagi hari ini. Dan seperti biasa setiap hari Rabu, topik bahasan kita itu adalah seputar kecantikan, khususnya untuk para wanita nih Alkoegers ya. Pastinya ingin kulit sehat dan juga glowing. Tapi gak cuma untuk wanita aja sih, para pria pun juga pengen kulit yang sehat dan juga glowing ya. Dan itu bukan mimpi Alkoegers. Tapi ada beberapa hal yang harus Anda lakukan sebagai kebiasaan untuk menciptakan kulit sehat dan juga glowing tersebut ya. Jadi ini gak mengkhusus untuk wanita aja gitu kan, tapi untuk pria juga bisa ya. Itu akan kita bahas sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang, pastinya ditemenin sama lagu-lagu dari musik Indonesia hanya di 96.9 Alkoga Radio Bali.

0: 106.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Bali. Sebelum kita memulai topik bahasan kita seputar kecantikan Oka Girls ya, saya mau merekomendasikan satu tempat kuliah yang barangkali cocok untuk Anda, apalagi buat Anda yang punya cita-cita, punya karir yang stabil, kemudian juga bisa berkontribusi untuk masyarakat, terutama pada ketahanan pangan, dan juga mungkin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Anda bisa lanjutkan kuliah dulu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa, karena di sana nggak cuma pertanian aja, Elko Gers, tapi ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih ya, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, kemudian juga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Staf pengajar di sana juga sudah terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, magister, kemudian fasilitas kampusnya, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu lengkap, ruang kelasnya bersih, kemudian ber-AC, free wifi dengan akses internet yang super cepat, dijamin Anda gak bakalan bosen lama-lama di kampus dan juga penelitian di sana ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

bugar pastinya jadi impian banyak orang ya kan. Tapi tampil glowing gak cukup hanya mengandalkan skincare aja. Pola hidup sehat juga berperan besar dalam menjaga kesehatan kulit sekaligus meningkatkan kebugaran tubuh kita, alkohol garis. Dan kabar baiknya adalah Anda gak perlu melakukan perubahan besar ya. Cukup mulai dengan beberapa kebiasaan sederhana aja yang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan dan juga pastinya kecantikan kulit Anda ya. Hal yang paling sederhana banget yang bisa Anda lakukan dan itu bisa jadi kebiasaan untuk Anda adalah mencukupi cairan dalam tubuh ya. Minum air putih yang cukup ini merupakan langkah sederhana yang sering kali diabaikan. Kadang-kadang kita aduh haus nih, males gitu kan minum air putih, kita malah beli minuman yang rasa-rasa gitu kan biar seger. Pengennya sih biar seger tapi ternyata itu kurang baik untuk kesehatan kita, terutama juga untuk kecantikan kulit kita ya. Padahal tubuh yang terhidrasi dengan baik itu bisa membantu menjaga kelembapan kulit, meningkatkan elastisitas, dan juga membuat wajah tampak lebih segar dan juga bercahaya alias glowing alkohol gear. Selain itu juga air putih ini berperan penting dalam menjaga fungsi organ tubuh agar tetap optimal.

makanan nih Health Hoggers, kira-kira Anda makannya teratur atau enggak sih? Kemudian pola makannya itu bagus enggak sih? Atau malah Anda makan makanan yang banyak minyaknya mungkin? Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Pola makan sehat menjadi kunci untuk mendapatkan kulit yang sehat dari dalam. Jadi perbanyak konsumsi sayuran hijau, buah-buahan yang kayak vitamin C seperti jeruk, mangga, dan juga stroberi. Kemudian juga ikan berlemak seperti salmon. Ayo. Mungkin kita jarang, biasanya makan ayam atau enggak mie instan lah biar cepat. Jadi ikannya kadang-kadang di skip gitu, padahal ikan ini penting banget terutama salmon ya. Jadi makanan tersebut mengandung vitamin, mineral, antioksidan dan juga asam lemak omega 3 yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas sekaligus menjaga kulit kita jadi tetap sehat ya. Jadi untuk Anda yang memang pengen banget gini ya, punya kulit yang glowing gitu, konsumsi makanan tinggi antioksidan.

0: Tiniradioku! Bukan Tiniradioku! Bukan Tiniradioku! Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku!
0: Aduh! Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku! Aku kan mau dengerin radio C!
0: Ah, radio C? Mendingan radio P! Kalian kuno, itu radio yang kurang aci! Ini radio yang aci! Dengerin dong!
2: 96.9
1: Aci ya?
3: Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 9.
1: Dunia Radio sudah membawa kita di 8 menit ya, terlepas dari jam 10 pagi. Elka Girl, sudah mulaikah aktivitas Anda? Tampaknya sudah ya, udah dari tadi pagi banget gitu kan. Dan jangan lupa sarapan Elka Girl. Kalau misalkan belum sarapan, kayaknya udah lewat ya jam sarapan. Jam 9 pagi sih biasanya, kalau jam 10 itu udah mulai coffee break ya. Jadi untuk Anda yang belum menikmati makanan di pagi hari ini, ada baiknya makan dulu, diisi dulu perutnya agar bisa lebih fokus lagi dalam beraktivitas ya. Terima kasih untuk yang sudah sempat menyapa. Di hari ini ada Oka di seputaran Jalan Kenyeri, selamat pagi Kiki. Terus juga ada Krisna di seputaran Imam Bonjol. Ada Ulan juga dari Sesetan, terima kasih ya sudah sempat menyapa. Dan untuk Elka Girls, kebersamaan kita masih sampai jam 11 siang nanti. Kita masih akan membahas tentang cara ataupun kebiasaan ya, hal-hal kecil yang bisa kita jadikan kebiasaan untuk mendapatkan kulit yang sehat dan juga glowing, masih akan kita bahas bersama juga. Jadi tetap atensi di 96.9 Elka Girl Radio Bali, ditemenin juga sama lagu-lagu asik dari musik-musik Indonesia sampai jam 11 siang nanti ya.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: The best music, the amazing FM. Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Seminggu berapa kali sih Anda olahraga LKG Arus? Apakah setiap hari atau seminggu 3 kali atau bahkan seminggu belum tentu? Nah, ini yang harus diperhatikan LKG Arus ya, apalagi sekarang itu kan banyak teman-teman kita lihat di sosial media itu pada edik banget sama olahraga, ada yang lari, kemudian ada tenis, padel, bulu tangkis dan masih banyak lagi, pilates juga ya, ya kan? Yang perempuan LKGers ya, tos dulu kita. Nah, olahraga ini gak hanya baik untuk menjaga berat badan, tapi juga untuk meningkatkan sirkulasi darah sehingga nutrisi dan juga oksigen itu tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh kita termasuk ke kulit kita ya. Jadi aktivitas fisik secara rutin seperti olahraga ini juga bisa merangsang produksi kolagen, protein yang berperan menjaga kekencangan dan elastisitas kulit. Dan manfaat lainnya itu adalah tulang, rambut dan juga kuku kita menjadi lebih sehat ya. Olahraganya bebas

Seperti yang udah saya bilang tadi, ada lari, kemudian juga gym ya, kalau Anda suka gym, kemudian tenis, padel, kalau misalkan Anda punya temen gitu kan, bulu tangkis juga bisa, dan bahkan pilates. Nah, ini untuk yang cewek-cewek biasanya pilates, yoga gitu ya, itu bisa banget Elkogirls untuk membuat kulit kita jadi lebih sehat, dan pastinya kulit kita itu akan jadi glowing

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Radio Bali.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Radio Bali.

96,9 FM Radio Bali. Kayaknya mulai sekarang enggak ada istilah salah jurusan lagi deh, Alpha Girls. Iya kan? Banyak banget yang bilang, "Aduh, kayaknya aku salah jurusan nih." Kalau saya nongkrong ya, nongkrong sama teman-teman ataupun ketemu bareng teman lama gitu. Nanya-nanya soal kerjaan, kuliah, bagaimana kehidupan dia gitu kan. Kita cerita-cerita bareng, pasnya banyak diantara mereka yang bilang, kayaknya aku salah jurusan. Salah jurusan dalam artian kuliahnya jurusan apa, kemudian kerjanya di bidang apa. Nah, supaya gak terjadi seperti itu pada Anda, Alpha Girls, barangkali ada diantara Anda yang lagi cari-cari tempat kuliah gitu kan, bingung mau kuliah di jurusan apa, saya bisa sarankan untuk kuliah di jurusan ilmu manajemen ya. Karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Karena nanti setelah Anda lulus kuliah, Anda mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, ataupun juga bisnis sendiri gitu kan, itu bisa aja Alpha Girls, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di masa sekarang ya, serba digital, serba AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Nah, untuk Anda yang memang tertarik dengan ilmu-ilmu manajemen, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen yang sudah berdiri sejak tahun 1979 ya. Dan ini terbukti loh, alumni-alumninya juga sudah terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan juga jadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali ya, dari zaman nenek kakek kita, Alpha Girls. Lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar ya, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar nih. Deket banget juga sama SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi habis kuliah kalau misalkan Anda mau hangout bareng teman-teman, mau nge-mall ya kan, jadi enggak perlu jauh-jauh, sat-sat deket banget ya. Langsung aja yang berminat buruan daftar ke kampus STIMI Handayani. Informasi dan pendaftarannya bisa WhatsApp ke 082 145 666 199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

kita sudah bersepeda di Ajang Wacana Seputar Wanita. Semoga topik bahasan kita tadi seputar beberapa kebiasaan yang bisa bikin kulit jadi sehat dan glowing itu bisa menginspirasi Anda untuk bisa glowing dan juga terlihat cantik ya. Dan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa menghibur Anda di hari ini, Alvangers. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Kau dan Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak. Ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebo? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebo modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik. Celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
5: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah El Koga FM.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Bukan ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers, bagaimana kabar Anda di siang hari yang cerah ini? Apakah masih berkutat dengan pekerjaan Anda, atau mungkin Anda ada yang lagi makan siang nih bersama teman-teman Anda yang ada di kantor? Selamat menikmati makan siang ya. Dan tentunya siang kali ini ada saya Desta Arita di High Noon edisi Rabu 2 Agustus 2026. Wah, masih 2 Agustus berarti Anda baru fresh-freshnya nih ya, duit gajian di dalam dompet Anda. Silahkan dinikmati duit gajian Anda, Elkogers ya. Dan tentunya di High Noon kali ini akan ada berbagai informasi menarik yang harus Anda simak nih, Elkogers. Selain itu gak lupa juga ada logo-logo asik yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di jam 2 siang nanti. So, jangan kemana-mana, atensi terus bareng saya, Desta Arita di High Noon.

0: kecukupan 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkoga Radio Bali. Mungkin hari ini, esok atau nanti. Tapi kalau untuk kebutuhan rumah tangga Anda yang sudah kosong melompong di dalam rumah, Anda tidak boleh menunggu mungkin hari ini, esok atau nanti ya. Tapi harus sekarang juga Elkogers, karena keluarga Anda juga pasti akan protes jika kebutuhan atau pasokan makanan yang ada di dalam kulkas itu sudah mulai kosong ya. Nah Elkogers, untuk Anda yang sudah penasaran nih untuk melihat-lihat ya promo apa saja yang diberikan oleh Klendis Grosir kali ini. Kali ini Klendis Grosir ada promo spesial tentunya Elkogers ya. Untuk Anda yang punya anak-anak nih atau mungkin yang suka yogurt ya, ada Promina Yogurt Melt Strawberry ukuran 8 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Selain itu ada juga cemilan segar alias es krim Magnum White Almond Amber yang ukuran 80 mili mendapatkan potongan harga hingga Rp10.000. Pembeliannya minimal kelipatan 2 ya. Ada juga nih nyam-nyam ceha. Nyam-nyam ceha itu kayak nyam-nyam cihui. Ukuran 25 gram yang all varian mendapatkan potongan harga hingga Rp500. Selain itu

0: memiliki sabun atau biasanya menggunakan Dettol nih ya. Nah, Dettol Anda udah mulai habis nih. Ini ada Dettol Soap Skincare ukuran 10 gram. Mendapatkan potongan harga hingga Rp5.000. Jadi untuk Anda Elkogers yang lokasi tempat Anda dekat dengan Klendis Grosir, apalagi Klendis Grosir ini cabangnya ada di mana-mana, enggak usah tunggu-tunggu lagi, enggak usah ragu-ragu lagi ya, karena Klendis Grosir itu menjual semua perlengkapan kebutuhan rumah tangga, baik untuk anak-anak dan orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Jadi langsung aja setelah pulang kerja, langkahkan kaki Anda ke Klendis Grosir terdekat dari tempat Anda, Elkogers. Dan ajak semua kolega Anda, teman-teman Anda, anak Anda, saudara Anda ke Klendis Grosir. Karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.
1: Yeah. What's up, girl?

96.9 Elkoga Radio Bali. Kembali bersama Desta Arita tentunya. Elkogers ya, masih di High Noon. Dan Elkogers, saya ingin mengingatkan kepada Anda, karena apapun cita-cita Anda ya, satu hal yang selalu dibutuhkan dan pasti akan kembali lagi ke situ-situ juga, yaitu kemampuan mengelola atau memanajemen. Karena itu saya punya sebuah informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Pernah gak sih Anda kepikiran gitu Elkogers ya, sebenarnya ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu yang paling luas manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya perlu kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai pengusaha, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau kita bicara tentang kampus manajemen di Bali, STIMI Handayani ini merupakan salah satu kampus yang sudah legend banget karena berdirinya ini sejak 1979, dan STIMI Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya saja Elkogers ya, tetapi juga karena kualitas alumninya, di mana banyak sekali lulusan STIMI Handayani ini yang kini sukses berkarir di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Wah, keren-keren banget ya alumninya. Pasti penasaran ya, kenapa kok bisa gitu sekeren-keren itu alumni STIMI Handayani ini? Karena memang mereka menerapkan ya, di era AI dan teknologi digital secanggih apapun, mereka tetap yakin bahwa sangat memerlukan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola, tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Dan lokasinya juga strategis banget nih, di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau pergi nugas, nongkrong, atau mungkin langsung berangkat kerja ya, semuanya gampang banget, tinggal set sampai deh ke lokasi tujuan Anda. Mari Elkogers, saatnya jadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Dan untuk informasi pendaftaran, Anda bisa langsung menghubungi ke nomor WhatsApp 0821 4566 6199. Sekali lagi 0821 4566 6199.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih ada waktu, ya Elkoger, masih ada waktu untuk Anda ya, yang sampai hari ini dimana padahal Anda memiliki minat dan bakat di bidang pertanian, sains maupun teknologi nih. Nah, daripada bingung-bingung, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warma Dewa atau UNWAR. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warma Dewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Elkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang keempat ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau yang ini berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru ya, di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segar kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nanti prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dari sekian banyak keunggulannya program studi, keempat program studi di FST UNWAR ini, Elkogers ya, staf pengajarnya juga gak kaleng-kaleng. Elkogers terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasannya langsung nih dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta free wifi dengan akses internetnya juga super cepat. Wah, sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan anak Anda, saudara Anda, mungkin Anda sendiri, Elkogers, berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warma Dewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa catat dan ini untuk websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Ineng Amuliarte SSI MSI di nomor 081338576547.

Ya, dan gak kerasa sudah 1 jam saya menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi kali ini Rabu 2 Agustus 2026. Masih ada berbagai macam informasi yang akan saya berikan untuk Anda Elko Gerz, dan tentunya masih ada lagu-lagu asik ala Elko Gerz Radio Bali yang akan menemani ruang dengar Anda di siang hari yang cukup cetar membahana ini mataharinya ya. So jangan kemana-mana Elko Gerz, atensi terus bareng Desta Arita sampai di jam 2 siang nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, sampai saat ini apakah Anda salah satu orang yang masih memikirkan ingin menjadi orang tua seperti apa? Atau mungkin sampai sekarang malah Anda belum siap menjadi orang tua gitu ya? Karena ya selain Anda mungkin masih muda, atau mungkin umur Anda sudah cukup nih tapi masih gak pengen aja gitu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dengan pasangan Anda. Nah, ada yang unik nih ya, datang dari penelitian adik-adik kita, CAD. Jadi ternyata ada penelitian dari Universitas Pendidikan Ganesha di mana ia melakukan riset yang melibatkan 400 anak muda Gen Z berusia 18 sampai 26 tahun. Ini hasilnya tingkat kesiapan mereka dalam pengasuhan anak ternyata masih berada pada kategori sedang, Elkogers. Dan ketua tim penelitinya, Niputu Oktaginanti, mengatakan siap menjadi orang tua itu ternyata nggak cukup hanya karena seseorang sudah punya keinginan untuk punya anak. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan ya. Mulai dari kondisi ekonomi, kesiapan psikologis, pendidikan, pekerjaan, sampai pengetahuan tentang cara mengasuh anak itu ternyata sangat mempengaruhi kesiapan para Gen Z itu, Elkogers. Belum lagi soal pasangannya sendiri ya, lalu ada juga pengalaman dalam keluarga, akses informasi, nilai adat dan agama, hingga kesehatan reproduksi itu menjadi alasan kenapa tingkat kesiapan Gen Z menikah itu masih pada kategori sedang. Nah, kalau konteksnya Bali, Elkogers, persoalannya jadi sedikit lebih kompleks nih ya. Karena kan keberadaan generasi penerus ini bukan hanya bicara soal keluarga saja, tapi juga berkaitan dengan keberlanjutan adat dan budaya Bali tentunya. Makanya dalam penelitian ini, BKKBN Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali juga ikut dilibatkan. Menariknya juga, Elkogers, pembahasan soal child free juga nggak cukup kalau hanya dilihat dari pilihan untuk mempunyai anak atau tidaknya. Ternyata yang lebih penting adalah bagaimana anak muda ini mempersiapkan diri jika nantinya memilih membangun keluarga dan menjalankan peran sebagai orang tua. Berarti memang dari hasil riset ini ada yang pengennya child free gitu ya, atau tidak memiliki anak ketika mereka menikah, Elkogers. Jadi memang Elkogers, menjadi orang tua ini kan ternyata bukan hanya sekedar soal umur atau keinginan untuk punya anak saja gitu ya. Jangan mentang-mentang umur sudah 24, saatnya saya wajib untuk menikah di umur segini gitu. Nah, bukan hanya sekedar itu saja, Elkogers, tapi harus ada kesiapan mental, ekonomi, pengetahuan, dan pasangannya juga harus ada ya. Dan tentunya tanggung jawab dari kedua belah pihak. Karena tentunya membangun keluarga ini bukan hanya untuk Anda mempunyai generasi penerus saja, tetapi juga tentang bagaimana generasi Anda itu bisa tumbuh dan membawa masa depan Bali jauh lebih baik lagi.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan Tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
5: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
4: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
5: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
4: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
5: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
6: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
4: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
5: ILY? Oh, I love you.
4: I love you too.
7: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
0: Hey, Ardi. Ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
7: Caca, ini nih Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
0: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
7: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
0: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh. Kamu gak lagi buka sosmed kan?
7: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial. Kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya. Cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
0: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
7: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
0: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
9: Elkoga Radio Bali.
10: 90.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, siapa sih di antara Anda nih ya yang beberapa hari terakhir ini sempat melihat antrean yang sangat panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Denpasar maupun di Badung. Giliran sudah sepi nih SPBU-nya, ternyata stoknya kosong. Waduh, sedih banget nasib bener ya. Tapi tenang, Elkoger sudah ada jawaban dari Pertamina Patraniaga seperti yang dilansir dari radarbali.com. Pertamina memastikan pasokan Pertalite di sejumlah SPBU wilayah Denpasar dan Badung kini sudah dipulihkan. Sebelumnya pada 27 Agustus 2026, sejumlah SPBU sempat mengalami antrean panjang hingga keluar area SPBU karena pasokan Pertalite dari terminal BBM terbatas. Nah, Elkoger, sebenarnya apa sih nih ya penyebabnya? Pertamina menjelaskan kondisi ini dipengaruhi penyesuaian jadwal sandar kapal di IT Manggis dan Fuel Terminal Sanggaran. Di saat bersamaan, FT Sanggaran juga sedang menjalani pemeliharaan dan perawatan sarana serta fasilitas. Tapi tenang Elkogers, pemeliharaan ini merupakan bagian dari standar operasional untuk menjaga keandalan dan keselamatan terminal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina kemudian mengalihkan suplai melalui IT Manggis sekaligus mengatur kembali distribusi ke SPBU berdasarkan kebutuhan wilayah. Dan kabar baiknya, pasokan kini terus diperkuat ya, karena pada 27 Agustus Pertamina menyiapkan sekitar 2.300 kiloliter Pertalite atau 109% dari rata-rata kebutuhan harian Bali. Kemudian pada 28 Agustus penyalurannya ditingkatkan kembali menjadi 2.479 kiloliter atau sekitar 117% dari kebutuhan harian. Jadi Elkogers, Pertamina memastikan pasokan Pertalite di Bali khususnya Denpasar dan Badung terus diperkuat agar kebutuhan masyarakatnya tetap terpenuhi. Nah, Anda tidak perlu panik ya, tetap tertib saat mengisi BBM dan pantau terus informasi resminya. Kalau udah kepepet banget ya, kanggoin dah belanja dulu ke Warung Madura.

96.9 Elkoga Radio Bali, filosofi dan logika. Ya, kadang memang hidup ini agak unik gitu Elkogers ya. Kadang banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diterima oleh logika kita. Seperti salah satu informasi yang ingin saya berikan kepada Anda, tapi ini masih masuk logika sih, cuman memang caranya agak unik nih. Karena Anda bisa membayangkan ya, usia baru 35 tahun, tapi orang ini sudah dipercaya loh memimpin satu wilayah di Jepang. Namanya Takato Ishida. Dirinya resmi menjabat sebagai gubernur Provinsi Fukui setelah memenangkan pemilu pada Januari 2026. Nah, yang bikin kisah Ishida ini menarik, Elko Gears, dia maju sebagai calon independen. Wow, tanpa dukungan partai besar, mantan diplomat lulusan Georgetown University ini justru berhasil memenangkan pertarungan politik di Fukui, wilayah yang dikenal cukup kuat mempertahankan tradisi dan cenderung sulit untuk menerima pendatang baru dalam politik ya. Pemilu tersebut digelar setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri karena tersandung sebuah skandal nih. Tapi tentunya cara Ishida berkampanye juga nggak biasa juga, Elkogers. Ketika kandidat lain masih mengandalkan toa di jalan gitu ya, dan selebaran ditempel sana-sini, Ishida memilih berkampanye lewat medsos alias media sosial. Lewat TikTok dan Instagramnya, ia membagikan vlog dengan gaya santai dan sangat dekat dengan keseharian hidupnya ya. Strategi ini ternyata berhasil loh menarik perhatian berbagai kelompok pemilih. Mulai dari anak muda, pasangan muda, sampai warga lanjut usia yang mulai bosan dengan gaya politik yang dianggap terlalu kaku gitu ya, Elkogers. Dan hasilnya Ishida ini mengantongi 134.000 lebih suara, menang tipis lah ya atas kandidat yang jauh lebih senior dan berpengalaman. Tapi tentunya kemenangannya belum berakhir sampai di sini. Karena setelah dilantik, Ishida ini langsung menghadapi persoalan besar di mana Fukui ini jumlah penduduknya ini terus menyusut, Elkogers, dan populasinya juga semakin menua. Jadi tidak ada pembaruan gitu ya, atau regenerasi dari yang muda-muda. Ia kemudian membawa gagasan yang disebut Fukui Baru. Nah, fokusnya nanti seperti memperluas dukungan biaya pengasuhan anak, mempercepat digitalisasi birokrasi, serta mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dan menariknya lagi, Elkogers, gaya komunikasinya ini tetap tidak berubah ya setelah ia terpilih menjadi gubernur nih. Dan Ishida tetap aktif membagikan aktivitas hariannya lewat vlognya Satu Hari Dalam Hidupku. Wah, keren banget ini Pak Gub Ishida ya. Dan Elkogers, dari kisah gubernur Takato Ishida ini ya, ada satu hal yang menurut saya cukup unik nih. Karena di tengah politik yang identik dengan pengalaman panjang dan struktur partai, ternyata cara berkomunikasi dengan masyarakat juga bisa menjadi sebuah kekuatan yang lumayan kuat gitu loh. Usianya cukup muda, ada teknologi, gaya komunikasinya juga lebih dekat dengan warga, tapi malah ini yang justru membawa si Ishida ini sampai ke kursi kepemimpinan di Fukui sana, Elkogers. Nah, mungkin nih ya, udah ada yang punya partai nanti untuk maju gitu, persiapan di 2029, bisa dicoba caranya Bapak Ishida ini ya, siapa tahu menang mengambil hati anak-anak muda zaman sekarang.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, ternyata nih Indonesia punya peran penting banget ya dalam hal yang akan saya informasikan kepada Anda, yaitu pengembangan vaksin TBC generasi terbaru atau yang biasa disebut-sebut sebagai vaksin TBC Bill Gates gitu ya Elkogers ya. Pasalnya nih, Indonesia menjadi salah satu lokasi uji coba vaksin yang diharapkan nantinya bisa memberikan perlindungan lebih baik terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Lantas kenapa nih Indonesia yang terpilih gitu ya sebagai kalau dibilang kelinci percobaan juga bukan Elkogers ya. Mungkin ya di tahap pertama ini Indonesia diajak bergabung gitu. Nah, karena selama ini vaksin TBC yang digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia merupakan vaksin BCG. Dan vaksin ini sudah dikembangkan sejak tahun 1920-an dan diberikan kepada bayi untuk membantu melindungi mereka dari TBC berat seperti TBC miliar dan meningitis akibat TBC. Tapi ada satu persoalan Elkogers, di mana perlindungan BCG terhadap TBC paru pada orang dewasa masih tergolong terbatas dan hasil penelitiannya juga cukup beragam ya. Karena itulah para peneliti terus mencari vaksin generasi baru yang bisa memberikan perlindungan lebih efektif. Nah, Indonesia dipilih sebagai salah satu lokasi uji coba bukan tanpa alasan nih. Menurut laporan WHO Global Tuberculosis 2023, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Artinya Indonesia menjadi salah satu tempat penting untuk melihat langsung seberapa efektif nih vaksin baru ini dalam menghadapi TBC. Vaksin yang sedang diuji ini bernama M72 atau AS01A. Dan vaksin ini sebelumnya sudah melewati penelitian awal dan uji klinis tahap 1 serta tahap 2. Nah, sekarang vaksin tersebut memasuki uji klinis tahap 3 Elkogers, yaitu tahapan penting untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya sebelum nantinya bisa digunakan secara lebih luas lagi. Jadi untuk uji coba vaksin ini tentu bukan sekedar penelitian biasa Elkogers ya, ada TBC termasuk bagi masyarakat Indonesia. Kita harapkannya memang seperti itu Elkogers, dan semoga vaksin ini benar-benar diuji coba dengan baik begitu ya, agar nantinya tidak lagi seperti isu-isu seperti vaksin COVID sebelumnya di mana banyak sekali efek samping yang ternyata itu tidak sebelumnya, di mana banyak sekali efek samping yang ternyata itu tidak diinginkan oleh tubuh manusia.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan, semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai, memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri. 96.9

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kugar Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm. Bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: 96.9 FM. Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGers, kita bertemu lagi nih ya di setiap hari Rabu dan tentunya juga di tepat di jam 4 sore ini. Jadi untuk Anda yang saat ini mau request lagu, boleh banget dikirim dari sekarang ya sampai nanti di jam 6 sore. Jadi buruan LKGers supaya gak ketinggalan, saya tunggu pastinya requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore bersama Ayu Indra di sini.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Panel KG Radio Bali. Aduh, ini tentunya kita dibuka dengan lagu milik The Rain dengan judul Gagal Bersembunyi, Alkogers. Tentunya pastinya Anda tahu ya maksud dari lagu yang satu ini. Artinya itu, Alkogers, kadang pastinya kita bisa berpura-pura baik saja, tapi perasaan punya caranya sendiri untuk merasakan apa yang sebenarnya kita rasakan, Alkogers. Ini udah pasti banget ya. Dan buat Anda yang mungkin sedang berusaha untuk menyembunyikan sesuatu yang masih tersimpan di hati, mungkin lagu yang satu ini itu mewakili perasaan Anda ya. Lagu dari The Rain dengan judul Gagal Bersembunyi ini. Tentunya sore hari ini akan ada Yu Indra akan menemani sore hari Anda. Seperti biasa, Alkogers, di setiap hari Rabunya di Sunset Program, tentunya di edisi hari ini itu pasti hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin sedang galau, boleh banget ya sambil dengerin lagu-lagu Alkogers nih. Udah request tentunya. Jadi untuk Anda yang saat ini juga mungkin lagi di jalan atau lagi kerja, beres-beres rumah, boleh banget ya. Tentunya hidupin aja radionya, terus cari frekuensi 96,9 FM Alkogers Radio Bali. Udah pasti akan menghibur Anda di sore hari ini. Tentunya bukan hanya membagikan atau membacakan informasi, tapi juga akan membacakan requestan Anda dan juga berbagi informasi Alkogers terbaru, entah itu berita ataupun tips-tips lainnya. Jadi ditunggu saja ya. Dan untuk Anda saat ini mau request lagu atau salam-salam, boleh banget Alkogers, boleh banget dikirim dari sekarang, yaitu di WhatsApp Alkogers di nomor 081 236 155 969. Dan kalau misalnya gak mau ribet, langsung aja pergi ke sosial media Alkogers Radio Bali, yaitu ada di @lkogfm, yaitu di Instagramnya ya, dan juga di Facebooknya, boleh banget di Elang Kosa Gagana. Pastinya Ayu Indra di sini sampai nanti di jam 6 sore. Dan kirimin aja dari sekarang, Alkogers, supaya gak ketinggalan.

0: Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.6 LKGR Radio Bali. LKGers, apakah ada dari Anda yang memang saat ini tuh masih bingung harus mikirin kuliah di mana? Tentunya Kak, tolong dong kasih rekomendasi kuliah yang keren dan tentunya anak muda banget. Aduh, tenang aja LKGers, tenang, karena pastinya saya rekomendasikan Anda untuk kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Tentunya untuk Anda yang bertanya, Kak, emang kenapa sih harus di UNWAR? Kenapa sih harus di sana? Tenang aja, LKGers, karena pastinya di UNWAR ini udah pasti bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan tentunya juga UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, terus berkonsentrasi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya saat ini itu pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers. Pastinya juga mereka melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana pastinya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Apa aja tuh, Kak? Nah, sini nih, saya kasih ketahuan nih, LKGers. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini dikonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hultikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada juga peternakan, LKGers. Pastinya dia peternakan ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka berfokus pada pengembangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional, LKGers. Dan bukan hanya itu, ini yang terakhir, LKGers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Dan tentunya di UNWAR ini, staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Nah, udah pasti hebat-hebat dan keren-keren banget ya. Dan bukan hanya itu, LKGers, udah pasti dari fasilitasnya, kelasnya sudah bersih, terus ber-AC, dan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi langsung Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Edengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547. Nah, jadi kalau udah gini gak usah mikir lama lagi ya. Jadi putuskan mulai sekarang untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya?
4: Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Virgaon dengan judul Surat Cinta untuk Starla. Aduh, ini kalau misalnya ngomongin soal surat cinta, kira-kira di zaman sekarang itu masih gak ya ada orang yang mengirimkan surat cinta untuk seseorang ketika mereka ingin mengungkapkan perasaannya? Kira-kira Anda seperti itu, Nelvogers, mengirimkan perasaan itu lewat surat atau lewat sosmed seperti sekarang atau lewat media sosial ya? Tapi pasti kebanyakan orang yang memang mungkin mengungkapkan perasaannya itu pasti udah lewat sosial media. Karena kan zaman digital, zaman udah canggih banget, kecuali orang-orang zaman dulu ya udah mengirimkan surat cinta gitu lewat seseorang yang mungkin mereka kagumi banget, Uncle Gers. Dan tentunya itu baru aja ya kita dengarkan lagu Virgaon yang judulnya itu Surat Cinta untuk Starla. Tentunya ini lagu yang udah zaman dulu banget, Uncle Gers, tahun 2018 atau 20-an deh kalau gak salah. Dan tentunya pastinya lagu ini tuh mengingatkan kita bahwa rasa sayang itu gak harus selalu ditunjukkan dengan sesuatu yang besar, Uncle Gers. Karena kenapa tuh? Karena pastinya yang dinilai oleh seseorang itu bukan ketika kita memberikan gift ataupun hadiah yang besar banget. Bukan, aku gers, tapi juga dinilai dari effort kita kepada mereka. Jadi effort itu misalnya ketika Anda membelikan sesuatu atau memberikan sebuah kata-kata indah, kata-kata sayang mungkin ya. Perhatian kecil dan kata-kata sederhana yang justru punya makna yang luar biasa banget. Dan misalnya nih ngomongin soal kata-kata, bisa gak sih Anda kasih saya sebuah kata-kata yang mungkin bisa Anda kirimin buat seseorang ataupun buat orang tersayang Anda? Bisa lewat salam-salam, bisa juga lewat requestan lagu. Dan daripada lama-lama, langsung aja nih kita bacain dulu ya requestan yang udah masuk nih, Nelko Girls. Pas banget di jam 4 sore, sudah pasti ada Madhendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan yang sudah selalu hadir, bosku. Oke, terima kasih Madhendra di sana. Sudah selalu atensi mendengarkan saya di sini. Dan katanya di sini Madhendra dari Desa Tua Marga Tabanan mau request lagunya Kotak yang judulnya Haters. Oke deh, sudah saya masukkan playlist, jadi ditunggu saja ya. Kirim salamnya buat aku aja yang lagi bersantai dan buat bosku. Terima kasih ya dan selamat bertugas. Oke deh, terima kasih kembali Madhendra. Tenang saja, lagunya akan mengudara sebentar lagi. Untuk Anda yang sedang bersantai, tenang saja ya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Adi Suputra dari Desa Tua Marga Tabanan, dari Jagapati maksudnya, Elkegar, sorry ya. Abian Semal Kabupaten Badung Bali yang katanya merequest lagunya Peter Pan yang judulnya Ku Katakan Dengan Indah. Kirim salamnya buat Ayu Indraja. Terima kasih dan selamat bertugas ya. Oke, terima kasih kembali Adi Suputra. Dan selain itu di sini kita lari dulu ya lewat Instagram Nel Kegers. Wah, tumben nih ada request lewat Instagram. Nama Instagramnya itu namanya Deadi, katanya dari Padang Sambian, mau dong request lagunya The Overtones yang judulnya Ku Ingin Kau Tahu. Katanya bilang buat seseorang yang mungkin sekarang sedang mendengarkan. Waduh. Oke deh, siap. Mungkin dititipin salam ya buat seseorang yang mungkin secret ya, tidak diberitahu oleh Deadi ini siapa. Enggak tahu harus bilang lewat apa, jadi biarin aja lewat lagu yang mewakili ini. Semoga dia tahu ya maksudnya. Salam dari Deadi. Aduh. Nih, tentu nih ya Deadi ini bukan lewat surat tapi lewat lagu ataupun salam-salam, Nelkegers. Boleh dicontoh, Nelkegers, misalnya Anda mau converse sama seseorang ataupun mau kirim salam buat orang tersayang lewat lagu, boleh banget dikirim dari sekarang, karena pastinya saya punya waktu sampai nanti di jam 6 sore ya. Dan selain itu lagi satu nih, saya bacain, ada juga Pandi dari Denpasar juga mau request lagunya dan band yang judulnya Aku Bukan Musuhmu. Salamnya buat kakak penyiarnya aja, jangan lupa di play ya kak. Oke, siap, pasti akan di play kok, tenang aja. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita puterin dulu requestan dari Madhendra. Ini dia Kotak dengan judul Haters.

0: El Cobra Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.6 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari The Overtones yang judulnya Ku Ingin Engkau Tahu. Ini sudah keputar ya lagunya ya Dek Adi di sana. Semoga pesan yang ingin disampaikan lewat lagu ini tentunya bisa sampai ke orang yang Anda tuju. Dan orang yang Anda tuju itu juga peka dengan Anda, LKGers. Karena terkadang pastinya ada hal yang sulit diucapkan secara langsung tapi bisa tersampaikan lewat sebuah lagu. Contohnya lagu The Overtones ini, LKGers, yang judulnya Ku Ingin Engkau Tahu. Dan tentunya Anda ingin saya tahu juga, LKGers, bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Nah, kenapa tuh saya bisa mengatakan hal tersebut? Karena pastinya dengan kita menguasai ilmu manajemen, pastinya kita bisa pakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari jadi pegawai negeri, jadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda juga, LKGers, bahwa kampus manajemen terbaik di Bali tidak lain dan tidak bukan adalah STIMIK Handayani. Tentunya STIMIK Handayani ini merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani, Bali. Selain terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Kalau udah gini, gak usah diragukan lagi ya, tentunya kampus legend ini udah pasti terkenal, alumni-alumni itu sudah terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan. Mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Dan kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena pastinya mereka ini sudah melibatkan ilmu manajemen di dalam pekerjaannya. Mulai dari di bidang AI dan di bidang teknologi tercanggih pun udah pasti memakai yang namanya ilmu manajemen, LKGers. Tetapi tetap harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Tentunya lokasi kampus dari STIMIK Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Dan kalau misalnya masih bingung, lokasinya itu ada di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar Bali, LKGers. Nah kalau udah ini, gak usah bingung lagi ya mau cari lokasi kampusnya itu, pokoknya dekat banget dari SMA Negeri 2 Denpasar. Misalnya mau habis kuliah mau ngemol bisa, mau nugas udah pasti bisa banget, LKGers. Apalagi mau hangout bahkan mau kerja, gampang tinggal sat-sat dari kampus STIMIK Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buruan daftarkan diri Anda untuk kuliah di kampus STIMIK Handayani. Dan untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp yaitu di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi, LKGers, biar gak lupa ya, yaitu di nomor WhatsApp di nomor 082 145 666 199. STIMIK Handayani, the first and the best management campus in Bali.

tapi juga River Cruise. Trendingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 LKGR Radio Bali. LKGR sewaktu sudah menunjukkan pukul 5 sore waktu LKGR Radio Bali. Itu artinya perjumpaan kita masih tersisa 1 jam lagi LKGR. Jadi untuk Anda yang saat ini belum request lagu atau belum kirim salam buat orang tersayang, keluarga, pacar semuanya, boleh banget ya dikirim aja dari sekarang LKGR. Tentunya Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp LKGR yaitu di nomor 081 236 155 969. Dan tentunya juga Anda bisa chat langsung lewat Instagram yaitu ada di @lkogafm dan juga ada di Facebooknya di Elang Kosa Gagana. Pastinya saya tunggu requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore LKGers. Kalau gitu kita salam-salam dulu ya. Kita bacain requestan dulu nih yang udah request di jam 4 sore, di jam setengah 5. Sini udah ada Tuti dari Gianyar yang katanya mau request lagunya Taylor Swift yang judulnya Everything Has Changed. Salamnya buat kakaknya aja, selamat sore dan sukses selalu. Oke, siap, terima kasih ya Tuti di sana. Lagunya sudah saya masukkan ke playlist, jadi ditunggu saja. Dan selain itu di sini juga sudah ada Mandala ya, namanya Kusuma Mandala ya. Katanya bilang, "Halo Kak, bisakah request lagunya Bondan Prakoso yang judulnya Ya Sudahlah?" Katanya bilang mau salam buat Pak Dwi dari keluarga SMA. Bilang semangat Pak Dwi. Oke, siap. Semoga salamnya tersampaikan ya dan didengarkan oleh Pak Dwi di sana. Oke, sudah saya masukkan playlist juga. Tinggal mengudara saja lagunya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Putra dari Denpasar. Katanya bilang, "Halo Kak Ayu Indra, selamat sore Kak." Aduh. Oke, selamat sore juga Putra di sana. Bagaimana kabar Putra? Semoga sehat selalu juga ya. Semoga baik juga. Dan katanya di sini Putra mau request lagunya Jambrut yang judulnya Pelangi di Matamu. Pelangi di Matamu. Oke deh, siap. Sudah saya masukkan playlist juga. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Jangan lupa di-play ya lagunya. Saya tunggu Kak. Lagunya ke play, oke deh, siap. Tunggu saja ya, karena sebentar lagi akan saya putarkan. Dan selain itu di sini juga sudah ada Dayu Mirah ya dari Penebel yang katanya mau request lagunya Somewhere Only We Know. Salamnya untuk Gek Milan putriku tercinta. Aduh, lucu ya dikirimin salam buat anaknya Gek Milan putriku tercinta. Oke deh, siap. Tinggal saya play aja lagunya. Jadi tunggu saja ya. Masih dalam antrian. Dan kalau begitu kita play dulu nih requestan dari Tuti dari Gianyar yang katanya mau request lagunya Taylor Swift. Ini dia Everything Has Changed.

96.6 KG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Jamrud yang judulnya Pelangi di Matamu, Aku Sayang Padamu. Aduh, ini salah satu single lagu yang kalau misalnya kita dengerin di sore-sore hari ini sambil liatin sunset itu kayaknya enak banget ya. Ini saya jadi menghalu nih Oke Girls, karena emang seenak itu senandung lagu dari Jamrud yang judulnya Pelangi di Matamu ini. Jadi untuk Anda yang sudah request di sore hari ini, yang mau request lagunya Jamrud tadi, semoga terhibur ya dengan single yang satu ini. Dan tentunya lagi-lagi kita sapa-sapa Elko Girls yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Elko Girls, di sini sudah ada Dek Chandra dari Denpasar juga, katanya mau request lagunya Raim Laude yang judulnya Ikro. Salamnya buat kakaknya aja, jangan lupa di play kak. Oke, siap. Tenang aja, aduh pada was-was nih gak di play lagunya ya. Tenang aja, pasti akan saya putarkan. Selagi lagunya itu ada di playlist Elkoga, pasti akan mengudara kok. Dan selain itu di sini juga sudah ada, siapa nih yang sudah bergabung nih? Ada Made juga dari seputaran Dalung yang katanya bilang, halo, selamat sore Elkoga Radio Bali. Halo, selamat sore juga Made di sana. Katanya Made di sini mau request lagunya Payung Teduh yang judulnya Untuk Perempuan yang Sedang Dalam Pelukan. Aduh nih, Elkoga pada kenapa ya lagu-lagu sore hari ini itu lagunya slow semua nih. Jadi ngantuk nih saya dengerinnya. Tapi enggak ngantuk kok Elkoga, bercanda ya. Tentunya saya ingin juga Anda request lagu yang bikin-bikin semangat mungkin untuk Anda yang saat ini lagi di jalan aja, baru pulang kerja. Pokoknya semangat aja Elko Girls, ini masih hari Rabu dan weekendnya itu lumayan masih jauh ya. Dibawa semangat aja, seperti saya menemani Anda di sore hari ini. Semangat nih. Dan tenang aja Made, lagunya akan saya putarkan kok ya. Dan selain itu di sini juga sudah ada dari WhatsApp juga Elko Girls, ada di sini menyapa kita, namanya Hendra Sutirta. Katanya mau request lagunya Aku Tersenyum, Buat Aku Tersenyum dari Sila On Seven, dari Hendra Sutirta untuk Dayu Mirah istriku. Waduh, so sweet sekali ya. Tadi istrinya request lagunya Kenneth yang judulnya Somewhere Only We Know. Sekarang suaminya request lagunya Sila On Seven yang judulnya Buat Aku Tersenyum. Nah kalau misalnya lagunya ini kompak banget ya, tentunya pasangan ini sudah saling request, saling kode mungkin ya. Tenang aja ya, lagunya akan saya putarkan. Dan tentunya juga sekarang suaminya kasih lagu yang bikin buat aku tersenyum. Semoga lagunya ini bisa bikin suasana sore hari Anda juga makin manis ya, untuk Anda berdua suami istri.

Nick Genset, Waker atau penjaga malam, dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGers, untuk Anda yang saat ini masih aja bingung harus mikirin kuliah di mana, tenang aja LKGer, sekali lagi saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Pastinya di UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa LKGers. Dan tentunya juga UNWAR ini adalah pilihan yang logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil,

berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya di Universitas Sormadewa ini ada 4 program studi yang sudah pasti terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Antara lain ada teknologi, ada agroteknologi, yaitu adalah berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan tentunya yang kedua ada juga peternakan Elkogers. Pastinya peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan si ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan selain itu ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka berfokus pada pengembangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir Ecogers ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Dan tentunya di Universitas Sormadewa ini staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Dan bukan hanya itu, Elkogers udah pasti fasilitasnya lengkap banget, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC dan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan kalau udah gini gak usah mikir lama lagi ya. Jadi putuskan mulai sekarang untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik aja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.6 LKG Radio Bali. Tentunya kita kembali menyapa-nyapa LKG yang sudah bergabung. Dan tinggal 10 menit lagi waktu perjumpaan kita telah berakhir, LKGers. Dan tentunya di menit-menit terakhir ini pun masih ada yang request nih. Tentunya di sini sudah ada Mahen dari Denpasar juga yang mau request lagunya Yungkai yang judulnya Blue. Salamnya buat kakak penyiarnya aja, jangan lupa di play ya kak, dan maaf baru request. Mak kok minta maaf sih, tenang aja dong, pasti akan saya putarkan lagunya. Dan gak usah minta maaf Mahen di sana, tenang saja, pasti di detik-detik ini akan saya putarkan lagunya. Dan selain Mahen di sini juga sudah ada Raka yang katanya mau request lagunya Seafruit yang judulnya Atlantis. Jangan lupa diputar ya kak. Oke deh, siap. Kalau gitu langsung aja nih kita puterin dulu ya requestan dari Mahen. Ini dia Yungkai dengan judul Blue.

96.6 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Seyfried, judulnya Atlantis. Tentunya ini satu single lagu yang jadi lagu terakhir ya, yang bisa saya putarkan untuk Anda di sore hari ini. Dan tepat sekali waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore waktu LKG Radio Bali. Dan itu artinya perjumpaan kita telah berakhir, LKG. Tapi jangan sedih, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan setelah ini akan ada Devi Kartika yang akan menemani Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Jadi tetap atensi terus di LKG Radio Bali sampai nanti di jam 12 ya. Dan kalau gitu langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang, yaitu dari jam 4 sore sampai di jam 6 sore waktu LKG Radio Bali. Terima kasih sudah selalu request, sudah salam-salam juga. Dan tentunya juga semoga lagu-lagu yang saya putarkan hari ini itu dapat menghibur Anda di sore hari ini. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Bareng Devi Kartika di ajang Home Sweet Home asli musik Indonesia. Sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus.

0: 이미라디오쿠
1: 목감 이미라디오쿠
0: 목감 이미라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또 이미라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Sore Elkoger, apa kabarnya nih? Ya, semoga sore hari ini semuanya masih pada semangat ya Elkogers. Walaupun ada yang lagi capek mungkin setelah seharian beraktivitas ya. Tapi gak apa-apa Elkoger, santai dulu sebentar. Karena sekarang waktunya Devi Kartika menemani ruang dengar Anda di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Yang pastinya Devi bakal mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai aja kali ya, sembari menemani ruang dengar Anda sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elko Gary di Bali. Sore hari ini memang jadi waktu yang pas banget ya Elko Girls untuk istirahat sebentar setelah kita semua itu menjalani berbagai aktivitas dari pagi ya. Karena mungkin ada yang baru pulang kerja, baru pulang sekolah mungkin, atau mungkin ada yang lagi nyiapin makan malam. Sambil menikmati sore ini, gak ada salahnya juga buat kita mikirin langkah ke depan ya Elko Girls. Apalagi buat Anda yang mungkin lagi bingung menentukan masa depan, salah satu langkah yang perlu dipikirkan tentu saja soal pendidikan dan juga tempat kuliah yang benar dan oke ya Elko Girls. Apalagi buat Anda yang masih bingung sekarang ini mikirin kuliah di mana, tapi Anda itu berminat di bidang sains, di bidang teknologi, ataupun yang di alam-alam gitu lah ya. Nih, tenang Elko Girls, karena saya akan rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa. Kenapa? Karena Universitas Warma Dewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warma Dewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada juga 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih nih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan ya. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, lalu ada nutrisi dan teknologi pakan, kemudian ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, di perikanan ini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi bisa dipikir-pikir lagi Elko Girls, karena Anda harus tahu juga nih keunggulan lainnya. Karena di Universitas Warma Dewa ini ya, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang nantinya akan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kemudian Anda juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi Anda gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda juga bisa kok hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Bapak Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di Universitas Warma Dewa.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Sore-sore begini nih memang paling enak untuk santai bentar ya Elkogers. Apalagi setelah seharian beraktivitas tuh rasanya aduh kayak capek banget ya. Tapi selain waktunya untuk istirahat, sore hari ini juga bisa jadi waktu yang pas gitu rasanya untuk jalan-jalan sebentar ataupun sekedar cuci mata. Nah, tapi ketemu promo belanja. Lagi ada promonya. Nah, buat Anda yang suka banget berburu promo, terus suka banget belanja yang lebih hemat gitu ya, berarti Anda harus dengerin saya dulu. Karena Devi bakal rekomendasikan Anda satu tempat belanja yang selalu ngadain promo di tiap bulannya. Gak jauh-jauh Klendis Elkogers, karena di Klendis ini ya, selain tempatnya luas, cabangnya itu ada di mana-mana. Barang-barang yang dijual itu juga lengkap, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan di dapur, sampai cemilan-cemilan yang pastinya bisa banget nemenin aktivitas Anda sehari-hari. Apalagi di Klendis ini kan ngejual barang-barang yang dengan harga terjangkau. Setiap bulannya juga selalu ngadain promo. Promo loh. 38 mili itu mendapatkan satu picis varian yang sama. Kemudian ada Emina slice cheese mozzarella yang ukuran 75 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.200. Kemudian ada perfection chicken nugget yang isi 500 gram itu mendapatkan harga sebesar Rp29.000. Lalu cheese slice gold yang 12 ya isinya itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Lalu ada madu rasa original yang ukuran 150 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp700. Dan yang terakhir ada sayang deterjen romantic rose ya yang ukuran 700 mili itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.100. Tenang Elko Girls, itu baru setengahnya aja saya spill. Buat Elko mending Anda langsung aja datengin ke Klendis. Ingat karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Sebenarnya tanpa sadar kita itu juga sering banget gak sih Elkogers menerapkan yang namanya ilmu manajemen. Karena misalnya nih, mulai dari kita ngatur waktu, kemudian menyusun jadwal selama seminggu mungkin, atau nentuin prioritas supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan tanpa sadar juga ya, saya tuh jadi ngerasa bahwa ilmu manajemen itu memang dekat banget sama kehidupan kita. Dan buat Anda yang mungkin tertarik belajar lebih dalam tentang gimana caranya mengatur sesuatu, kemudian merencanakan sesuatu, bahkan sampai mengambil suatu keputusan gitu ya, mungkin ilmu manajemen ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk dipelajari Elkogers. Apalagi Anda pada nyadar gak sih kalau ilmu manajemen ini adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana aja, di berbagai bidang apa aja. Kalau Anda mau jadi pegawai negeri, bisa. Mau jadi pegawai perusahaan, bisa. Bahkan mau menjadi pemilik bisnis atau wirausaha, itu bisa banget Elkogers. Dan tahu gak sih, kalau di Bali itu sudah ada kampus manajemen terbaik. Salah satunya adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Jadi sudah terlihat ya, kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan nih, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, itu harus diatur dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Elkogers yang sudah mulai penasaran, emang di mana sih lokasi kampusnya? Tenang, saya kasih tahu nih. Jadi untuk lokasi kampusnya, itu ada di Jalan Tuk Dekat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau Anda habis kuliah mengemol, bisa banget. Mau lanjut nugas sama teman-teman, bisa. Mau hangout apalagi, bisa Elkogers. Bahkan habis kuliah mau lanjut kerja, itu bisa banget. Jadi gampang ya, tinggal sat-sat-sat-sat gitu aja. Jadi dari kampus TIMI Handayani gampang kemana-mana. Untuk info pendaftarannya, catat ya, Anda bisa hubungi di nomor WA 082 145 666 199. Sekali lagi, 082 145 666 199. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di STIMI Handayani.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Club.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam aja nih Elkogers. Gak kerasa ya, kita sudah 1 jam berada di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini. Buat Elkogers yang baru bergabung, selamat bergabung Elkogers. Anda belum ketinggalan banyak ya, karena masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita yang pastinya Devi masih setia banget menemani Anda semua ya di malam hari ini. Tapi Elkogers, adakah dari Anda yang mungkin lagi beres-beres di rumah, atau mungkin lagi siapin makan malam, atau mungkin buat Anda yang lagi dalam perjalanan, entah itu baru pulang kerja atau baru mau keluar, entah sama pasangan, sama keluarga atau sahabat ya. Ya intinya semoga perjalanan Anda lancar dan jangan lupa hati-hati di jalan ya Elkogers. Karena masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita, pastinya Devi masih mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai aja ya, sembari menemani ruang dengar Anda di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus.

simple ya Elko Gears. Misalnya di awal bulan September ini Anda sudah cair alias gajian gitu ya, pasti rasanya hati tuh bahagia, kemudian senyum tuh mulai sumringah gitu kan, terus dompet juga mulai tebel ya rasanya. Tapi saya yakin bahagia itu gak cuman gajian aja Elko Gears, karena ada beberapa bahagia yang sederhana dan pastinya itu bisa bikin hati Anda lega ya. Ada beberapa caranya Elko Gears. Misalnya jangan sampai Anda membenci siapapun itu, karena kalau misalnya sekali Anda membenci orang ya, pasti di dalam hati tuh rasanya ada kayak unek-unek yang negatif gitu rasanya kan. Kemudian jangan sampai Anda membandingkan diri Anda sendiri dengan siapapun. Memang semuanya berproses Elko Gears, ada yang mungkin belakangan, ada yang mungkin sudah maju duluan, tapi karena semuanya berproses, pasti suatu hari nanti semuanya akan sampailah ya di tempat tujuannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu sering khawatir dengan apa yang belum terjadi. Karena biasanya Elko Gears percaya deh, kalau misalnya Anda berpikiran negatif terus menerus, pasti deh suatu hari nanti itu akan terjadi. Kalau misalnya Anda berpikir negatif kan sayang juga ya Elko Gears, gimana kalau misalnya Anda ganti dengan pikiran yang positif, berpikir positif, hati juga positif gitu kan, pasti nanti yang terjadi akan yang positif-positif aja ya. Kemudian yang keempat, jangan mengharapkan balasan apapun dari kebaikan yang sudah Anda berikan. Percaya Elko Gears, semua kebaikan yang sudah Anda berikan kepada orang lain pasti suatu hari nanti akan terbalas sama yang di atas ya. Dan yang terakhir, jangan terlalu sering mengeluh tentang hidup Anda sendiri Elko Gears. Capek itu wajar. Kemudian kalau misalnya Anda ngerasa lelah gitu ya, gak ada tempat cerita, itu wajar Elko Gears. Tapi jangan sampai Anda terlalu sering mengeluh, karena artinya kalau Anda sering mengeluh berarti Anda itu kurang bersyukur lah ya dalam hidup. Ingat Elko Gears, bahagia itu sederhana, karena kuncinya itu ada di hati, ada di pikiran, dan pastinya cara kita bersikap. Jadi ingat untuk hari ini, malam ini, ingat untuk bersyukur.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Uang memang selalu bisa dicari ya Alkogers, tapi Anda gak akan pernah hidup di usia ini lagi. Percaya deh ya Alkogers. Karena pada nyadar gak sih kalau sekarang tuh ada satu fenomena dimana kalau dulu itu mungkin kalau mau jajan mikirnya bisa 1000 kali ya Alkogers, tapi kalau sekarang capek dikit pasti rasanya tuh langsung pengen cari kopi. Kemudian kalau lagi pusing dikit, ah check out aja deh di Keranjang Kuning gitu kan. Atau kalau misalnya lagi stres, ah yaudah deh healing aja deh sekarang berangkat sama teman-teman gitu kan. Tapi pernah gak sih Anda ngerasa bersalah gitu Alkogers, abis jalan-jalan terus abis ngabisin uang dengan jajan-jajan gitu ya. Tapi di sisi lain tuh Anda mikir, kalau misalnya aku gak ngelakuin hal ini yang ada nanti aku stres. Nah pernah gak sih kayak gitu Alkogers? Tapi tenang ya, Anda gak sendirian Alkogers. Wajar banget kok kalau misalnya Anda ngerasa masa depan itu rasanya kok berat, rasanya kok burem gitu kan. Apalagi kalau ngomongin harga-harga yang sekarang tuh rasanya makin makin mahal, makin mehong ya Alkogers. Akhirnya otak kita tuh mungkin milih, ayo deh milih barang-barang yang kecil-kecil aja, yang murah-murah aja, yang penting ada ya. Lewat hal-hal yang kecil-kecil ini tuh sebenarnya masih bisa lah ya untuk kita beli hari ini biar tetap waras, biar tetap happy gitu kan Alkogers. Tapi perlu diingat juga kalau misalnya jajan-jajan yang Anda bilang mungkin sebagai bentuk self reward itu sebenarnya sah-sah aja. Tapi hati-hati Alkogers, jangan sampai yang niatnya mau melindungi mental Anda hari ini malah bikin mental hancur ya, karena dikejar-kejar tagihan pay later, kemudian belum bayar ini, belum bayar itu. Jadi sebenarnya self reward itu penting, tapi kalau misalnya Anda mau beli semuanya perlu diperhatikan juga dong.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 FM Alkogia Radio Bali. Buat Anda pecinta kucing atau cat lover, saya udah tahu belum kalau bantalan kaki kucing atau telapak kaki kucing itu sebenarnya bukan cuman untuk gemes-gemesan aja ya, tapi juga bisa jadi tanda kondisi kesehatannya. Jadi sekarang yuk kita cek bareng-bareng Alkogers, gimanakah kondisi telapak kaki si meong gitu kan. Misalnya kalau telapak kakinya itu ada retak-retaknya warna coklat, itu artinya kucing Anda dehidrasi ataupun sering berjalan di permukaan yang panas ataupun dingin. Kemudian kalau warnanya itu agak merah meradang, itu artinya ada satu infeksi, alergi ataupun ada iritasi ya Alkogers. Jadi pastinya perlu diperhatikan kembali kondisi kucing Anda. Kemudian kalau warnanya itu hitam, itu ternyata artinya sehat loh. Jadi kalau misalnya kelihatannya tuh elastis, lembut dan kelihatannya itu kuat, berarti kucing Anda itu sehat. Kemudian kalau di telapak kaki yang paling bawah dan ukurannya itu yang agak besar itu ya, yang jadi yang paling bawah, kalau misalnya warnanya merah dan juga lembut, itu artinya tanda sirkulasi darahnya baik Alkogers, dan juga kesehatannya itu optimal. Dan yang terakhir, kalau misalnya telapaknya itu kering dan juga kasar, itu artinya kucing Anda kekurangan nutrisi dan juga terlalu sering terpapar cuaca yang ekstrim. Jadi kira-kira dari kelima ciri-ciri tadi, kucing Anda termasuk kategori yang mana nih?

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Kita geser sebentar ya Elkogars, karena saya bakal kasih informasi penting nih buat Anda semua. Apalagi buat Elkogars yang mungkin sekarang ini masih bingung mikirin kuliah di mana. Terus Anda itu punya minat di bidang sains, di bidang teknologi, ya pokoknya yang alam-alam gitulah ya. Tenang Elkogars, karena saya akan rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih nih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan ya. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, lalu ada nutrisi dan teknologi pakan, kemudian ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan juga Anda harus tahu nih ya, keunggulan lainnya, karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang nantinya akan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Anda juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, lalu laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang cepat-cepat pastinya ya. Jadi Elkegers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda juga bisa kok hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Bapak Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di Universitas Warmadewa.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Di umur berapa Anda baru tahu Elkogers? Karena ada beberapa tips yang mungkin bisa banget Anda coba sekarang atau besok ya, supaya makanan ataupun cemilan-cemilan Anda itu lebih lezat, lebih nikmat ketika disantap ya. Misalnya seperti sayur sup. Nah, sayur sup itu sebenarnya akan lebih wangi ketika Anda masak itu dimasukkan bawang putih yang sudah digeprek. Kemudian kalau misalnya Anda siang hari pengen nyemil gorengan, misalnya kayak bakwan gitu ya, supaya bakwan Anda tidak menyerap banyak minyak, Anda bisa tambahkan sedikit air es pada saat mengadonnya ya, Alkogers. Kemudian kalau misalnya di sore hari ataupun pagi hari Anda lagi pengen nyemil pisang goreng, nah, supaya pisang goreng Anda semakin crispy, mungkin di adonannya itu bisa Anda tambahkan 1,5 sendok tepung beras ya. Lalu kalau misalnya Anda lagi pengen nyemil yang manis-manis, pengen agar-agar gitu ya, supaya agar-agarnya nggak cepat cair, Anda bisa aduk sampai agar-agarnya itu mendidih dulu, kemudian baru deh bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Dan yang terakhir, supaya nasi Anda itu lebih lezat ketika dimakan dengan lauk-lauk yang lain, supaya nggak mudah basi juga ya, Alkogers, Anda bisa menambahkan 1-2 tetes jeruk nipis, supaya nasinya pada saat sudah matang itu nggak cepat basi. Jadi semoga dari kelima tips tadi adalah satu yang bisa Anda coba hari ini atau besok ya, Alkogers. Mana tahu dari salah satunya bisa membantu Anda ketika lagi masak-masak.

0: dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: 96.9 El Cobra.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Satu lagu dari Maudy Ayunda dengan judul Perahu Kertas sudah membawa kita di penghujung ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini Alkogers. Makasih banget buat Anda yang sudah atensi dari jam 6 sore tadi sampai di jam 8 malam hari ini. Semoga apapun aktivitas Anda hari ini masih bisa Anda syukuri Alkogers, walaupun Anda sudah beraktivitas dari pagi sampai malam yang mungkin itu melelahkan, menguras energi, tapi seenggaknya setelah Anda pulang kerja, pulang beraktivitas, Anda beres-beres, bersih-bersih, jangan lupa makan malam Alkogers, dan sebelum tidur jangan lupa untuk bersyukur atas semuanya hari ini. Semuanya sudah dilancarkan dengan baik, apapun yang terjadi juga sudah baik, dan jangan lupa pokoknya untuk bersyukur ya di malam hari ini. Tapi Alkogers, sudah pukul 8 malam, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Watch that. I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar. Radio.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. The best music, the amazing FM, El Cougar Radio Bali.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Hot request
3: 96.9 El Koka Radio Bali. Standing in
1: a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali. Please back away from your radio.

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
4: Hey, what's that? I need some music.
5: It rocks. Yeah.
6: You are listening.
0: 96.9.

Masih zaman takut sama yang namanya mimpi buruk. Sini, ceritain mimpi Anda ke El Koga Radio Bali, karena sampai di jam 11 malam nanti, bakal bahas-bahas mimpi Anda yang terunik dan juga terseru. Atensi terus ya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti. Tentunya kalau malam-malam gini di ajang apa atau di program apa? Iya, di Rest and Dream ya Elkogers. Yang dimana di Rest and Dream ini kita akan membacakan sesi request dan juga salam sapa. Selain Arya membacakan sesi request dan salam sapa serta mutarkan lagu-lagu requestan dari Elkogers ya, Arya juga akan menafsirkan mimpi. Yap, kalau misalnya di hari Rabu di malam di ajang Rest and Dream pasti ada program spesial ya, yaitu tafsir mimpi. Yang dimana Arya akan menafsirkan mimpi-mimpi dari Elkogers. Selain menafsirkan mimpi dari Elkogers nih, Arya juga mungkin nih jikalau Elkogers penasaran gitu ya sama mimpi-mimpinya, tapi Elkogers kayak aduh malu lo, gengsi nih mau ngechat ke Aryanya mimpi yang mau ditafsirkan. Mungkin Arya akan membacakan beberapa mimpi-mimpi yang emang rata-rata pernah dialami oleh manusia, beberapa orang ya, atau bahkan mungkin seluruh orang pernah mengalaminya. Misalnya terbang gitu ya, jatuh, terus tenggelam, dan dikejar sesuatu ya. Karena pernah kita bahas juga nih di 2 minggu lalu tentang hal-hal tersebut. Dan selain itu mungkin Arya akan membacakan nih, Arya bakal riset-riset nih mimpi apa sih yang pernah dialami oleh Elkogers ataupun semua orang pernah lakukan, atau mungkin pengalaman dirinya Arya sendiri nanti Arya tafsirkan ya. Siapa tahu nih, karena Arya penasaran apa sih sebenarnya arti dari mimpi ini. Saking penasarannya itu sampai-sampai mimpi ini itu kayak masih Arya ingat sampai sekarang. Jangankan jalan ceritanya ya, kayak vibes-nya itu jelas banget gitu. Mungkin itu adalah suatu pertanda, tapi ya kita semua gak tahu ya sebenarnya ini tuh pertanda apa, makanya nanti akan Arya tafsirkan gitu. Jadi bagi Elkogers nih yang mimpiamu ditafsir-tafsirkan ataupun misalnya mau nge-request lagu ataupun mau salam sapa buat orang tersayang, mau buat mantan, mau buat HTS, teman, pacar, sepupu, siapa lagi yang lagi LDR-an, mungkin siapa tahu kan kayak lagi LDR-an nih. Posisi Elkogers ini ada di Bali. Terus LDR-annya lagi di mana? Daerah Jakarta mungkin. Terus bilang gini, "Yang coba deh cari www.elkogerradiobali. Coba kamu streaming di sana. Aku ada titip salam lo buat kamu dan sudah request lagu juga." Bisa banget tuh kayak gitu ya Elkogers ya. So, tanpa berlama-lama lagi, pas Elkogers penasaran, mending, bukan mending ya, requestnya itu di mana? Melalui sosial medianya Elkoga. Melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969. Atau bisa juga nih melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana. Dan Instagramnya Elkoga di @elkogafm. Dan ditunggu nih, gabungan dari Elkogers sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Elkoger Radio Bali. Nah, udah ada beberapa Elkogers nih yang udah gabungan melalui sosial medianya Elkoga ya. Terutama melalui WhatsApp-nya Elkoga di 081236155969. Akan Arya bacakan ya gabungan dari Elkogers. Oke, di sini ada Adi Suputra. Selamat malam Arya, selamat malam Adi Suputra. Saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Saya mau melamar jadi penyiar radio. Berkas lamaran paling lambat tanggal 5 September. Benar banget ya. Elkoga lagi membuka locker nih untuk bagi Anda yang mau menjadi seorang penyiar radio. Yang dimana paling lambat itu tanggal 5 September untuk pengumpulan berkas lamarannya ya. Sebagai Elkogers nih yang tertarik banget menjadi seorang penyiar seperti Arya, bisa banget langsung aja kirim lamaran kerjanya ke studionya Elkoga secara langsung ya. Oke, di sini bisakah request lagunya Saras Dewi judulnya Lembayung Bali? Bisa banget ya. Untuk lagu dari Saras Dewi yang judulnya Lembayung Bali udah Arya masukkan ke dalam playlist, entah tinggal Arya putarkan saja. Kirim-kirim salam untuk Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali ya Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya di sini ada Kadek Giri Mahendra. Selamat malam, dari Sanur Kaja hadir mau request lagunya One Direction yang judulnya What Make You Be Beautiful. Oke, apa yang membuat Anda cantik? Sebenarnya kalau misalnya membahas soal cantik ini tergantung referensi masing-masing ya. Yang mungkin bisa aja cantik dalam dirinya, cantik dalam paras, cantik dalam sifat, cantik dalam apa lagi? Pengetahuan dan lain-lain. Mungkin ini Kadek Giri Mahendra sempat melihat sesosok wanita yang cantik dan bertanya-tanya dalam pikiran dari Kadek Giri Mahendra nih ya, kayak sebenarnya apa sih yang membuat Anda terlihat cantik?

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Alkogel Radio Bali. Alkogers masih ya di sini di ajang Race and Dream. Wah, ini ada pesan WhatsApp masuk ya dari Kak Deva di Gianyar. Katanya gini, "Min, saya kaget banget semalam mimpi jatuh dari tempat tinggi sampai badan saya tersentak-sentak terbangun. Itu kenapa ya, Kak?" Oke, ini adalah salah satu mimpi yang pasti rata-rata pernah Anda alami nih ya, Kogers. Pasti semua orang pernah mengalami mimpi ini. Mimpi ngeri tapi klasik banget ya sebenarnya. Hampir semua orang pasti pernah ngalamin sensasi nyawa mau copot pas tidur kayak gitu. Nah, menurut para ahli psikologi tidur dalam buku The Interpretation of Dreams oleh Sigmund Freud serta primbon tafsir mimpi modern, mimpi jatuh seringkali mencerminkan kecemasan bawah sadar, rasa kurang kontrol atas situasi hidup yang sedang Anda jalani, atau ketakutan akan kegagalan. Saran untuk Alkogers nih ya, atau untuk Devan yang pernah mengalami mimpi ini, coba kurangi overthinkingnya sebelum tidur. Lakukan latihan pernapasan seperti deep breathing, dan ingat, kalau tidak semua hal di dunia ini harus Anda kontrol secara berlebihan. Jadi, relax aja ya.

96.6 Eko Gear Radio Bali. Eko Gear ada, kita akan membacakan gabungan-gabungan dari Eko Gear melalui WhatsApp Eko Gear lagi ya. Di sini ada Ibu Eli Nyomang Lastra. Selamat malam Arya, selamat malam Bunda. Bunda Eli Lastra di Look-Look hadir. Mau nge-request lagunya Nadif Bahasa Lama yang kota ini tak sama tanpamu. Oke, udah lama Arya gak mendengarkan lagu ini ya. Waktu itu Arya emang cukup tertarik dengan lagu ini yang dimana sampai terngiang-ngiang. Tapi mungkin karena saking banyaknya lagu-lagu yang emang populer ya, jadi tertinggal nih lagunya. Dan kebetulan ada yang request lagunya Nadif Bahasa Lama yang judulnya itu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Arya mungkin akan mendengarkan lagu ini lagi ya. Salamnya Mbak Demiral Putri yang hari ini lembur bawa pulang kerjaannya. Wah, semangat ya untuk Mbak Demiral.

Jangan kemana-mana ya Kogar, tetap stay tune di Elkogar Radio Bali. Biasanya di Rest and Dream hari Rabu pasti ketemu sama Arya, dan Arya akan kembali menafsirkan mimpi-mimpi Anda, bagi Anda yang penasaran akan mimpinya ya. So, karena emang udah jamnya, terima kasih bagi Elkogers yang udah gabungan, yang udah atensi juga.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Jaskal Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita
1: buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: fiskal Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diadakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Di

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Pagi ini kembali ada Mika Karisa
1: dan Yuda Kusuma di Elkoger Fresh Morning.
0: Cuma sampai jam 9 pagi.

0: 96.9 Koger Radio Bali. Semoga Anda bangun pagi hari ini dengan kondisi yang fit, bugar, senang,
1: iya,
0: gembira
1: dong. Bener banget. Tidak ada alasan buat kita tuh tidak fit. Tidak happy ya.
0: Kenapa gitu?
1: Nah, seperti lagunya, tidak ada yang bisa membuatku jatuh. Itu kayaknya lirik awalnya kayak gitu. Lirik awalnya saya lupa sih. Ya, kita tuh melewati hari itu harus happy, harus semangat. Walaupun salah, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Nah, ada yang namanya remedi. Jadi bisa dibenerin lain kali. Yang penting pede aja dulu ya.
0: Iya, karena bisa dilanjutkan ya.
1: Bisa, bisa.
0: Salah-salah dikit nggak apa-apa lah ya, Koger. Kita statusnya masih manusia.
1: Iya.
0: Bukan betar.
1: Bukan nabi boy. Wajar kok soal salah ya. Untuk menemani kesalahan Anda pagi ini, kami datang lagi.
0: Bosan gak sih Elkogers dengerin suara kita mulu gitu.
1: Haha mulu. Karena kita juga berusaha biar Elkogers tuh happy kan gitu.
0: Iya iya.
1: Masa mulai nanti 6 point nah,
0: nah. Jangan.
1: Sampai banget Elkogers dengerin Anda gitu.
0: Iya iya. Ini kita ditempatkan di pagi ya. Fungsinya
1: gitu. Mau gak mau harus happy.
0: Yes.
1: Walaupun kadangkala penyiarnya itu seperti manusia biasa kan, lemes, lunglai. Tapi begitu menyapa Elkogers, nah kenapa rasanya kok harus memberikan yang terbaik?
0: Iya, soalnya Elkogers nungguin kita, Yun.
1: Baik, benar. Udah ditungguin ternyata nanti 6.9.
0: Oh, jangan.
1: Udah denger lagunya deh, yuk. Lagi itu kan sedih ya.
0: Semangat ya. Yang jelas pagi hari ini lagi-lagi-lagi ada Mika Karisa.
1: Dan lagi-lagi-lagi ada Yuda Kesuma. Dia menyiapkan berita-berita asik untuk Anda di sesi berisik pastinya ya.
0: Iya, ada kabar baik kah di hari ini ya Kogers? Tunggu ya, semoga sih ada.
1: Semoga.
0: Karena belakangan kita lihat pemberitaan, aduh bikin resah, gelisah, gundah, gulana.
1: Sedikit basah. Ada hujan beberapa tempat.
0: Keringetan juga panas.
1: Ih benar. Benar-benar. Jadi biar lebih balik lagi energinya setelah panas-panasan. Pasti lapar kan.
0: Jelas.
1: Laper banget. Nanti jam 8.09 kita akan berikan Anda kulik deh.
0: Iya, iya.
1: Kulik, kuliner asik untuk mengembalikan energi yang udah Anda keluarkan di jam 7 sampai jam 8 nanti ya.
0: Bener, kulik kuliner aci ya. Kita bakal ngobrolin pokoknya yang serba aci lah ya.
1: Aci banget pokoknya.
0: Dan ini Bali banget.
1: Bali banget. Beli satu. Beli 5 bayar 1.000. Ngago. Gagak budaya di sana ya.
0: Iya, iya. Apa jenis kuliner yang akan kita bahas? Sebentar lagi kita publish ya di media sosial Elkoga. Nanti di jam 8 pagi juga akan kita bahas ulang deh selengkap-lengkapnya.
1: Benar banget. Sambil kita dengerin juga lagu asik dari Elkoga Radio Bali. Masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis area Tabanan. Toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt. Serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
5: Klendis 96.9.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Nggak usah pusing-pusing LKGR untuk urusan perkuliahan, karena kita ada satu rekomendasi kampus yang pas sekali di era seperti sekarang, di mana kita butuh banget untuk fasih mengelola banyak hal.
1: Bener banget, di mana lagi kalau nggak di the first and the best management campus in Bali, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang akan mengajarkan Anda ilmu manajemen. Kenapa ilmu manajemen? Karena itu adalah ilmu yang dimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, buat bisnis sendiri, sebagai pemilik bisnis, apapun bisa Elko Garcia. Dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ini merupakan kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979 dan terkenal dengan alumni-alumni yang terbukti sukses.
0: Wah, suksesnya ini juga gak cuma di Bali ya, tapi juga di luar Bali, Elkogers. Dan tentunya ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang benar-benar diperlukan banget dalam pekerjaan apapun. Bahkan seperti sekarang nih, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya, itu benar-benar harus bisa banget kita manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan tentunya ini bisa kita dapatkan kalau kita kuliah di STIMI Handayani. Apalagi lokasi kampusnya ini ada di pusat kota Denpasar ya, tepatnya di Jalan Tukar Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat banget sama SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi tempatnya strategis. Ini istilahnya kita dapat bonus plus-plus ya.
1: Wih, plus-plus. Saya suka yang plus-plus ini.
0: Kampusnya udah bagus, terus juga legend, terus juga apa yang kita butuhkan kita dapatkan di situ, yaitu ilmu manajemen ini.
1: Benar.
0: Terus juga ya, tempatnya sangat amat strategis sekali. Jadi hari ini pun boleh banget Anda daftar Elkogers. Informasi dan pendaftaran bisa WhatsApp ya ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Ada biru baru dengan kalah lagi. Semoga sih kita tidak menjadi pribadi yang kalah lagi.
1: Jangan kalah-kalah terus LKGR. Sesekali perlu menang ya.
0: Tapi kadang-kadang ketika kita melihat pemberitaan belakangan ini, kita merasa kayak kalah banget sama dunia kalah. Ini gitu.
1: Ini apalagi kalau saya bacakan berita ini rasanya udah kalah ya.
0: Oh kan? Belum apa-apa Yun. Ini lo berisik namanya berita-berita asik.
1: Berita asik, tapi lagunya kalah. Jadi beritanya asik, tapi gimana kalau nuansanya membuat kita kalah? Waduh.
0: Iya.
1: Apa-apa, namanya juga gini ya, apa namanya kehidupan. Kadang di bawah, kadang di samping. Gak ada di atas atas.
0: Sedih banget. Iya. Baru di samping ke.
1: Jadi ya Kogers, tau gak PKB ya Kogers? Jadi Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung.
0: Oh iya.
1: Iya, yang digadang-gadang menjadi tempat PKB kedua, sekarang menjadi tempat penampungan sampah organik.
0: Oke. Eh tapi sebelumnya memang udah sempat diinformasikan sih begitu, cuma dikatakan sih, ini setahu saya ya, dari pemberitaan sebelum-sebelumnya itu.
1: Betul.
0: Dipakainya tuh lahan yang deket sama PKB ini,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Tapi sekarang tuh gimana ya kelanjutannya? Nah,
1: jadi ini ada informasi terkait dengan sampah organik yang terus masuk PKB, kira-kira sudah hampir 3.000 ton ya. Jadi pengangkutan cacahan sampah organik dari sejumlah lokasi di Denpasar itu ke PKB Klungkung terus berlanjut hingga kini. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar belum menetapkan batas waktu atau deadline berakhirnya pengangkutan material organik tersebut. Dari 11 April tepatnya sampai 1 September 2020 kemarin, sebanyak 2.891 ton cacahan sampah organik telah diangkut menggunakan 542 truk menuju kawasan PKB. Material tersebut berasal dari 3 lokasi yakni Kesiman Kertelangu, Pusat Daur Ulang Padang Sambian, dan Tahura. Proses pengangkutan terus berlanjut, saat ini belum ada deadline untuk membuang cacahan organik ke PKB, katanya gitu ya. Kemudian berdasarkan rekapitulasi data, totalnya sekitar hampir 3.000 ton lah dari 542 truk dari Denpasar itu yang mengangkut hampir 3.000 ton sampah organik tadi. Jadi seperti itu. Jadi jika dirata-ratakan, 6 truk yang melakukan pengangkutan setiap harinya ke PKB. Volume pengangkutan tertinggi dalam satu hari tercatat pada Selasa, 21 Juli 2006, saat itu sebanyak 63,33 ton material diangkut menggunakan 12 truk. Dan sementara pengangkutan rendah pada Jumat 31 Juli 2006, hanya sebanyak 5,26 ton material diangkut menggunakan 1 truk. Jadi seluruh material tersebut berasal dari Kesiman Kertelangu. Data tersebut menunjukkan Kesiman Kertelangu masih menjadi titik utama pengangkutan cacahan organik menuju PKB. Kontribusinya mencapai hampir 3/4 dari total volume pengangkutan selama periode 11 April sampai 1 September 2026. Hingga kini, DLHK Denpasar masih melanjutkan proses pengangkutan cacahan organik kawasan PKB, sementara mengenai kapan pengangkutan tersebut akan berakhir belum ada ketentuan waktu yang ditetapkan. Jadi seperti itu ya, oke. Tapi ini bagus sih, cacahan organik karena sudah diolah sebenarnya ya. Tapi ya Pusat Kebudayaan Bali mungkin karena belum bisa dimaksimalkan.
0: Iya.
1: Ini bagus dimaksimalkan untuk yang lain dulu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kepakainya untuk yang lain dulu ya. Berarti memang area itu kan yang kepake akhirnya.
1: Benar. Dan ini kan lebih bagus dibandingkan orang kemarin tuh brong-brong sana kan. Apa namanya kebut-kebutan,
0: trek-trekan
1: itu. Anak-anak muda nih kan gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi gunakanlah untuk ini dulu.
0: Oke, itu ya berita awal dari Harian Umum Nusa Bali Koger. Selanjutnya ada informasi juga mengenai warga yang mengeluhkan asap di TPA Mandung Tabanan.
1: Okay.
0: Ya. Dan ya sekarang lagi proses percepatan penanganan titik asap. Setiap hari sebanyak 10 petugas dikerahkan di lokasi Elkogers. Bahkan dari perbekal di sana mengimbau untuk menggunakan masker untuk warga yang ada di sana ya. Sepertinya memang sekarang di mana-mana kebakaran ya, karena ditunjang juga musim kemarau, udaranya juga suasananya kering gitu loh. Jadi ketika ada titik api sedikit saja itu bisa menyebar luas gitu. Jadi semangat ya untuk warga yang ada di sekitar ini wilayah Desa Kukuh dan Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan ya. Terus di sisi lain juga di Tabanan, wah Tabanan lagi banyak PR nih sepertinya ya. Selain memang karena TPA Mandung, sekarang warga Tabanan ini mengaku susah peroleh LPG 3 kilo.
1: Waduh.
0: Dan di sini sih disebutkan Disperindak menyebut permintaannya lagi tinggi-tingginya ya. Jadi kelangkaan LPG 3 kg dikeluhkan sejumlah warga di Tabanan. Pasokan di tingkat pangkalan disebut tetap sesuai kuota, namun tingginya permintaan membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Kondisi ini salah satunya dirasakan oleh salah satu warga ya, yang setiap harinya berjualan bakso.
1: Oke.
0: Nah, dia mengaku kesulitan nih mendapatkan LPG 3 kg sejak hari Senin tanggal 31 Agustus lalu. Padahal biasanya pangkalan langganannya mengantarkan, pangkalan langganannya ya, itu mengantarkan LPG sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dan menurut dia, setiap kali pengiriman, dia biasanya mendapatkan 2 tabung LPG 3 kilo. Namun sejak Senin pengiriman tersebut tidak lagi diterimanya. Saat ditanyakan kepada petugas, dia mendapat informasi bahwa stok LPG di pangkalan sedang habis, seperti itu ya. Kondisi tersebut membuat dia khawatir aktivitas berjualannya terganggu. Jadi sebagai pedagang makanan, LPG 3 kilo ini menjadi kebutuhan utama untuk memasak setiap hari. Dan dia berharap pemerintah segera mengatasi persoalan distribusi LPG bersubsidi ini, sehingga masyarakat tidak kesulitan memperoleh gas. Dan menurutnya apabila pemerintah memang memiliki kebijakan untuk mengganti jenis LPG, proses tersebut sebaiknya tidak membuat masyarakat kesulitan ya untuk mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dari sisi yang lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Tabanan, Igede Sukanada, itu mengatakan pihaknya itu telah melakukan koordinasi dengan stasiun pengisian bulk LPG gitu ya, atau SPBE agen, dan pangkalan terkait keluhan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilo ini. Dari hasil koordinasi tersebut, beliau memastikan belum ditemukan kelangkaan LPG 3 kilo di tingkat SPBE. Jadi penyaluran LPG dari SPBE kepada agen juga disebut berjalan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Loh, kok bisa begini?
1: Kok saya keinget deja vu dikit nih, 2 minggu lalu kelangkaan Pertalite gitu juga.
0: Oh iya, ya benar-benar. Di tingkat agen, pendistribusian LPG 3 kilo kepada pangkalan juga tetap dilakukan sesuai kuota. Nah, dengan demikian tidak terdapat pengurangan pasokan dari agen kepada pangkalan gitu. Dan menurut beliau persoalannya justru terjadi ketika karena lebih tepatnya tingginya permintaan masyarakat di tingkat pangkalan. Kan kita dijatah ya, maksudnya gak boleh lebih gitu kan.
1: Iya benar. Mungkin sebaiknya Bapak dibanding menurut-menurut ya,
0: mending
1: cek langsung ke lapangan deh.
0: Iya,
1: ya,
0: karena di lapangan masyarakat udah kisruh nih, udah benar-benar merasakan kelangkaan ini. Tapi dari SPBE-nya bilang udah kok, udah sesuai seperti biasanya kok, nggak ada yang namanya kelangkaan gitu. Karena kan kalau misalnya langka kan dari SPBE-nya udah pastinya ada trouble ataupun problem dulu ya.
1: Betul.
0: Sehingga diinformasikanlah ke agen ketika pendistribusian tersebut, sampailah ke masyarakat.
1: Betul.
0: Masyarakat maklum akhirnya. Ini agak-agak tidak sinkron.
1: Baik, seperti lagunya biru baru
0: kalah lagi lah
1: kita di masyarakat ya. Dan itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita lainnya, langsung saya dengarkan berisik berita asik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.